0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, ketika diri mana pun berada, selamat pagi ya, tetap ya. Tas semangat pagi ini. Baik, ini sepertinya ya agak sedikit mendung atau bagaimana ya? Karena masih agak terlihat gelap sepertinya di luar sana. Ya, ketika nanti tetap semangat ya menjalani aktivitas pagi ini. Untuk kanti-kanti yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Provinsi Jambi tentunya. Ya, tetap semangat untuk pagi ini. Mudah-mudahan hari manis rezekinya lebih baik ya dari hari-hari sebelumnya. Masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda kanti-kanti. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM tidak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan. Amran mengatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi komoditas pertanian, terutama dari sentra produksi menuju pasar dan wilayah konsumen.

Menurutnya, distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memastikan rantai pasok pangan tetap berjalan meskipun mendapat atau terdapat kendala dalam ketersediaan BBM. Ya, Kanti-Kanti Amran menilai kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan terhadap pasokan pangan di Sulawesi Selatan. Terlebih, Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan Sulawesi Selatan antara lain beras, jagung, dan berbagai komoditas hortikultura. Kapasitas produksi tersebut membuat Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memasok wilayah lainnya. Menteri Pertanian menegaskan pemerintah terus menjaga sektor pertanian mulai dari produksi hingga distribusi agar tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat Sulawesi Selatan tetap terpenuhi. Meskipun terdapat kendala pada ketersediaan BBM.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Ya, ketika dimanapun berada, 35 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih semangat pagi ya.

Ya, ketika-ketika Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, mengungkap rangkaian kejadian, serta menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh. Tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan, Profesor Bambang Heru Saharjo, pakar kerusakan tanah Profesor Basuki Wasis, turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Ya, ganti-ganti Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Dwi mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan yang bergotong royong memadamkan api. Penegakan hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan secara adil.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk ganti-ganti yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui aplikasi melalui frekuensi FM 99,2 MHz.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati minimal 3 tahun. Ya, ganti-ganti ketentuan tersebut bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Musrifah saat mendampingi Menteri PKP Marwar Sirait saat meninjau program bedah rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Musrifah menjelaskan kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah mereka mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Ia berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Senada dengan itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati turut menjelaskan tujuan utama program tersebut. Menurutnya bantuan diarahkan mengubah rumah tidak layak huni menjadi hunian yang memenuhi kelayakan bagi penghuninya. Sri mengatakan masa tinggal minimal 3 tahun memberikan waktu mempertahankan kondisi rumah tetap layak huni. Setelah periode tersebut, keputusan penerima untuk berpindah tempat menjadi tanggung jawab masing-masing penerima bantuan. Ya, ganti-ganti sebagai informasi, persyaratan penerima program bedah rumah kini telah mengalami sejumlah penyederhanaan oleh Kementerian PKP. Kemudian, kemudahan tersebut mencakup bukti penguasaan tanah, riwayat bantuan sebelumnya, serta masa tinggal penerima. Syarat penguasaan tanah sebelumnya membutuhkan sertifikat atau bukti penguasaan dari pejabat yang berwenang. Kini persyaratan tersebut dapat menggunakan surat pernyataan penerima yang diketahui pejabat berwenang. Selain itu, batas waktu penerima yang sebelumnya minimal 10 tahun juga dipersingkat menjadi 5 tahun. Khusus untuk masyarakat terdampak bencana, bantuan dapat diberikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Jakarta, Kementerian PKP mengalokasikan 10.300 unit program bedah rumah sepanjang tahun 2026. Hingga September ini, sekitar 970 unit telah lolos verifikasi dan proses berikutnya terus didorong pemerintah. Khusus di Kecamatan Menteng, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 434 rumah yang tersebar di 4 kelurahan. Alokasi tersebut mencakup Kelurahan Menteng sebanyak 373 rumah, Pegangsaan 21, Cikini 15, dan Kebon Sirih 25 rumah.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Puan berada masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Ya, ganti-ganti pagi hari secara umum cuaca udara kabur. Siang atau sore hari secara umum diperkirakan udara kabur. Suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 46 hingga 85%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam.

Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil. Titik panas atau hotspot tanggal 12 September 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tebo 3 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 1 titik panas. Kabupaten Bungo 1 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Ya, ganti-ganti di manapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk ganti-ganti yang mendengarkan. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui frekuensi 99,2 MHz.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Ya, ketika dimanapun berada, 46 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Museum Kereta Api Ambarawa mencatatkan total kunjungan sebanyak 490.487 wisatawan sejak 2024 hingga Agustus 2026. Ya, ganti-ganti destinasi heritage tersebut menghadirkan sejarah perkeretaapian Indonesia melalui bangunan, stasiun, serta berbagai koleksi sarana. Museum Kereta Api Ambarawa mencatat 161.395 pengunjung pada 2024, serta 180.944 pengunjung sepanjang 2025. Jumlah kunjungan wisatawan pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat mencapai sebanyak 148.148 orang. Nah, ganti-ganti Museum Kereta Api Ambarawa menempati bangunan bekas Stasiun Ambarawa atau dikenal sebagai

Bedono menggunakan teknologi rak railway untuk membantu kereta melewati medan menanjak pegunungan. Stasiun Ambarawa kemudian diresmikan sebagai Museum Kereta Api Ambarawa demi pelestarian sejarah perkereta apian pada 21 April 1978. Nah, Kanti-Kanti Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Ani Purba menyatakan pada Sabtu 12 September 2026, koleksi yang tersimpan meliputi lokomotif, uap, hingga perlengkapan pendukung operasional transportasi rel dari masa ke masa. Stasiun Semarang Tawang mencatat 1.262.315 pelanggan yang terdiri atas 628.946 pelanggan naik dan 633.369 pelanggan turun. Stasiun Semarang Poncol turut melayani 1.862.005 pelanggan dengan rincian 902.984 pelanggan naik serta 964.021 pelanggan turun. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Semarang mencatat total kunjungan wisatawan mencapai 4.511.945 orang selama 2025. Nah, kunjungan pariwisata tersebut terdiri atas 4.506.002 orang wisatawan Nusantara serta 5.943 orang wisatawan mancanegara. Eksekutif Vice President Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia Wisnu Pramudia turut memberikan keterangan resmi. Perjalanan mobilitas masyarakat menuju kawasan Semarang dan sekitarnya senantiasa didukung oleh berbagai pilihan layanan kereta api.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati Rama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko.

0: Ya, ganti-ganti daripada pun berada masih saya temani ganti-ganti ya. Tentunya untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di Jambi Berdendang. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670079920. Baik, kita sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo.
0: Jambi Berdendang.
1: Halo.
0: Nah, itu dia, luar biasa.
1: Halo, apa kabar Bu Heki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Dari kemarin acara dangdutan yo payo bayar.
0: Wah, karena mungkin yang ingin gabung banyak kali ya.
1: Iya.
0: Jadi rebutan susah jadinya.
1: Iya, itulah. Ini yang pertama.
0: Iya, ini yang pertama.
1: Bahki daya ya?
0: Iya, sendiri saya.
1: Iya, Pamu mana?
0: Pamu ada di belakang.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Dua hari kemarin tidak ada acara Jambi Berdendang ya?
0: Dua hari kemarin tidak ada.
1: Dua ada sore itu Jumat acara lomba, Sabtu lomba pak.
0: Sabtu iya.
1: Tidak ada acara Jambi Berdendang.
0: Tidak ada, hari Jumat pun tidak ada.
1: Iya, cuma lagu-lagu aja.
0: Oke, siap.
1: Itu acaranya apa baik itu?
0: Kalau di sini?
1: Iya. Maren.
0: Oh banyak sih, ada juga lomba internal, ada juga kalau sekarang nih RRI Fest, anu ada bazar UMKM.
1: Oh.
0: Ya banyak anu pedagang-pedagang kuliner.
1: Iya.
0: Kalau malam ramai banget. Oke.
1: Nah, kami pengen anak sano.
0: Ah, nanti malam terang.
1: Ada yang bawa.
0: Oh, nggak ada yang bawa.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Bang Baheki katanya tuh.
0: Ah.
1: Mau ikut kemarin tempat Mak Supri, kok nggak ada?
0: Kemarin itu rencananya iya, nggak taunya begitu saya nengok jadwal, nggak taunya saya masuk sore. Iya, jadi nggak bisa saya. Tanggung kan, nanti saya kesana jadi ngejar-ngejar waktu, jam 3 saya harus sudah siaran lagi.
1: Iya,
0: gak apa-apa.
1: Udara gitu.
0: Iya, mungkin insya Allah lain waktu bisa ketemu di tempat lain lah ya.
1: Ya, amin.
0: Kita juga kepengen kenal secara langsung, bukan cuma di udara saja.
1: Kemarin pengen ketemu dengan Pak Mu.
0: Kemarin ada datang emang?
1: Ada di Mbak Masukri.
0: Oh ada, sayang banget saya nggak ketemu sana kita.
1: Iya, tertipu saya loh.
0: Nah, sama siapa?
1: Sama Pak Mu. Nah. Saya kira perempuan, rupanya laki-laki.
0: Namanya Pak Mu, ya Pak Mu pasti laki-laki lah.
1: Iya, tapi suaranya kayak perempuan.
0: Iya, suaranya mirip ya.
1: Iya.
0: Iya, begitulah kira-kira.
1: Iya. Minta maaf sama
0: iya.
1: Dia ya bilangnya.
0: Enggak apa-apa. Nanti pun saya gitu juga, jangan kaget kalau ketemu saya. Suaranya begini, begitu ketemu kok begono gitu.
1: Iya, tapi iya. Bukannya saya sendiri loh, semua orang
0: hampir ini ya. Oke, karena emang suaranya agak kecil ya.
1: Iya.
0: Maaf
1: ya Pak Mu.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Bukan sengaja.
0: Iya, karena kita kan itulah kalau kita nggak ketemu kan jadi penasaran kan.
1: Iya.
0: Udah ketemu, oh ternyata Pak Mu, bukannya iya. Mbok Mu gitu kan.
1: Sama istrinya saya ketemu juga sudah kemarin.
0: Iya, bawa istri dia kemarin katanya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mundur
1: aja ke perempat, tapi saya nggak bisa pergi.
0: Emang nggak ada sendiri di rumah emang? Di rumah sendiri?
1: Iya.
0: Ya mungkin lain waktu mungkin ada teman-teman yang ingin bawa mungkin insya Allah.
1: Iya. Minta lagu Pak Anu Bang Baheki.
0: Oke, siap, lagunya apa tuh?
1: Kopi Jando ya.
0: Kopi Jando.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: buatnya Bang Armi. Ayo masuk, Abang Amatka.
0: Iya.
1: Kemarin dapat masuk membaiki, saya enggak dapat masuk. Hujan kemarin ngapa enggak demi airnya katanya kan? Aduh, hujan kemarin tuh.
0: Oke.
1: Kami enggak lebat.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero, Putra Tulus Tiga, Bang Iren Cinta.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Alimin, Bang Ramlan. Buatnya Bunda Sila, Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ajum. Buatnya apa, Bang Andi Mukti. Buatnya semuanya lah ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Deki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuk Nyama Iza yang sudah bergabung ya, luar biasa. Semangat, semangat pagi ini ya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello Nia.
0: Wah, ini dia.
2: Apa kabar Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Itu yang dicari ya.
0: Yang di sana gimana kabarnya, sehat juga kah?
2: Sehat.
0: Ya,
2: dapat kabar gembira kayak kemarin hari malam Sabtu hujan.
0: Hujan.
2: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Jadilah untuk basahi bumi kan.
0: Jadi,
2: lumayan.
0: Jadilah. Jadi kan enggak berdebu nih ya di sana.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jambi belum hujan Bang ya?
0: Jambi hari apa hujan? Hari Kamis apa hari Jumat sore?
2: Oh iya.
0: Tapi gak banyak juga sih, jadilah.
2: Jadilah
0: dah. Oke, apa aktivitas sekarang nih?
2: Sekarang aktivitasnya lagi istirahat dulu hari ini.
0: Lagi istirahat dulu ya?
2: Yeah.
0: Oh iyalah, hari ini juga kebetulan hari Minggu juga ya, santai ya. Yeah.
2: Action hari Minggu libur.
0: Iya. Iya.
2: Karena kita lain. Gawai narik segrit.
0: Oh gitu. Makan narik segrit.
2: Iya. Tahu apa segrit?
0: Segrit. Apa segrit tuh?
2: Bahasa jauhnya segrit itu anu tuh, nah apa yang lengket di keretan karet tuh nah.
0: Oh, oke.
2: Jadi PNS pegawai narik segrit.
0: Bagian naik skrip ya. Iya, oke. Oke, baik, baik.
2: Lagunya Rezeki.
0: Apa lagunya nih?
2: Pendayung Patah.
0: Oke, okay, siap. Pendayung Patah.
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Keluarga,
0: pokoknya
2: Maija tadi,
0: selamat
2: pagi juga. Pokoknya Rudi, semoga laris manis, Bang Ija.
0: Iya.
2: Manis, Bang Tangki. Oh iya, kabarnya Kabuten masuk rumah sakit.
0: Kabuten masuk rumah sakit?
2: Iya, kabarnya.
0: Masya Allah.
2: Ya, mudah-mudahan buat
0: Kabuten. Amin.
2: Kasih kesembuhan.
0: Iya.
2: Kita mungkin nggak mau berjalan. Salah saya itu kalau nggak ada yang bawa itu susah kalau berjalan jauh di sini.
0: Oke, siap, siap.
2: Sehatnya.
0: Amin.
2: Lagi.
0: Bila. Iya.
2: Aman Alimi, Amerta. Beli. Perko Aurel Aji.
0: Iya.
2: Sakti Sadewo. Semar.
0: Iya.
2: Kija. Pokoknya buat semua tempat terjual dari aktif.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan pendengar kita keempat sehat selalu.
0: Amin.
2: Dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga besar masih Bang Eki bersamamu. Apa dari? Pokoknya tergrup empat lah.
0: Iya, siap. Baik.
2: Terkecuali. Terima kasih atas waktunya Bang Eki.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Kang Puja Kusuma yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, yang penting sehat selalu.
0: Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya semua iya. Ya.
1: Musim kabut ini yang penting kita jaga kesehatan.
0: Iya, ini memang di sana belum ada hujan.
1: Ada hujan sedikit kemarin. Malam kemarin.
0: Oh, tapi cuma lewat bae ya.
1: Iya. Nggak apa-apa. Saya harap lebat hujannya, tapi enggak.
0: Iya, karena ketika datang hujan orang berharap hujannya lebat ya.
1: Iya.
0: Iya, karena udah ya kalau bisa dibasahi lah gitu kan kepinginnya ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin memang belum waktunya ya, kita tunggu saja hujannya.
1: Iya, akan tunggu tanggalnya.
0: Nanti hujan juga waktunya. Oke, apa aktivitas hari ini?
1: Habis motret tadi.
0: Motret?
1: Iya.
0: Motret
1: motong karet.
0: Oh iya ya. aduh. Saya hampir ini kirain motret moto gitu, maksudnya motong karet rupanya. Oh mantap.
1: Atau SMP.
0: SMP apa tuh SMP lagi?
1: Sekolah motong para.
0: Oh sekolah motong para ya.
1: Iya.
0: Oke sih. Oke, apapun aktivitasnya yang penting semangat kita.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang Armi.
1: Iya, lagunya Batang Hari yang baru di Jepun, DJ apa itu ya? DJ Arjun.
0: Oh, Batang Hari.
1: Yang anu itu, apa DJ itu?
0: Arjun.
1: Cewek yang pakai baju adat gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, tak cari nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya Pak Bang Bay. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ini jam 10 nih pulang ya?
0: Jam 10, ya pulang.
1: Ada kondangan hari ini enggak?
0: Hari ini enggak ada, di rumah
1: enggak lah. Enggak ada, ya libur. Ya harus istirahat di rumah ada.
0: Iya.
1: Buatnya Mak Inja tadi, Bang Puja Kusuma.
0: Iya.
1: Buatnya Pero Nela Ajeng, Ika. Buatnya Bang Ijal, Pak Rudi, Pak Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadia yang sudah.
0: Iya.
1: Pak Wati, buatnya Saida Gaduh-Gaduh.
0: Iya.
1: Buatnya Eman, Pak Udin. Buatnya Pak De Giarto, Pak Rizapani. Buatnya Putra Pulau Kijang, buatnya Andi Mukin.
0: Iya.
1: Buatnya Ida. Buatnya Mak Supri juga.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Ngamenga yang terang bakung tuh, semoga sehat selalu, selamat mendengarkan Jambi Berdenda. Buat semua-semualah dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Ada lagunya Bang Bay?
0: Ada,
1: iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Armi ya yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita sapa dulu kali ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, Jambi Perdana.
0: Elo Nian, mantap.
3: Halo Nian.
0: Wah, itu dia.
3: Kabar Man?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nah, lo kayaknya sumringah bener hari ini.
3: Iya.
0: Lagi dapat hadiah apa nih kayaknya?
1: juga.
0: Enggak juga.
1: Giling cabe.
0: Oh, giling cabe. Kepedesan berarti.
1: Lagi masak celeme.
0: Oke, okay. Lagi masak ya. Masakin saya ya.
1: Hah?
0: Enggak. Ini apa lagi?
1: Masakin, Mas.
0: Iya, kali.
1: Nanti kenapa pentung orang rumah?
0: Wah, wow, bukan pentung lagi. Kunciin pintu saya.
1: Jangan nakal, Mas.
0: Enggak nakal. Cuma apa dikit lagunya? Aja. Apa lagunya tuh?
1: Berakit
0: bulu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam istimewa,
0: siapkan
1: sukses selalu.
0: Iya.
1: Salamnya ganti, Mas, ya.
0: Baik.
1: Nanti pengganti, Mas, siapa?
0: Ada Bung Anwar.
1: Mas Anwar. Buat yang udah masuk tadi, Mak Ica.
0: Iya.
1: Mak Ica tadi sama Bang Arma kasih tanggalannya. Buat Bang Pangeran Cinta juga, sama
0: iya.
1: Ajeng Buran Masuk,
0: iya.
1: Pak Wotin juga, Bapak Sadewo, Bang Ajum, Bang Impul juga, Mak
0: iya.
1: Berlin juga, selamat pagi, Bude Sila, Si Rosli, Bang Tamrin, Bang Ijan, selamat pagi,
0: iya.
1: Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Nadine, Mbak Nadia Purnama, semuanya selamat ya.
0: Baik.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Ya, lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Buat Mas, sehat
0: siap.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Selamat ulang tahun untuk RS yang ke-11 tahun ya.
0: Siap.
1: Semoga melewati karyawannya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ke depannya ya.
0: Buat
1: Mas,
0: siap.
1: Sehat selalu ya, Mas ya.
0: Siap.
1: Masa ini
0: yang
1: kemas ini.
0: Baik. Oke.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa. Selamat memasak ya. Baik, ketika dimanapun berada nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama Perempat Jambi.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ketika di mana pun berada masih di Jambi Berdendang ya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Nanti lagu-lagunya kita hadirkan kembali. Baik, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, ya kelihatannya kemarin kan sehat.
0: Iya, di mana tuh?
1: Iya, kemarin kan saya lewat di depannya, nggak kelihatan nyakit main hasil.
0: Masa iya? Aduh.
1: Kan itu di belakang kemarin saya tetap saya juga diam-diam aja nggak dengur-dengur.
0: Aduh, ini dia. Aduh, nah, apa?
1: Saya mau ke belakang kemarin.
0: Iya, kenapa nggak disambit pakai batu aja itu yang main HP itu? Aduh.
1: Lagi asik
0: malah dia gua. Iya, sempat pula saya ketemu jadinya.
1: Saya ketemu Bang Mister Mamun ada kemarin ya.
0: Ada.
1: Nyapa juga dia kemarin.
0: Alhamdulillah. Waduh,
1: tapi
0: sayang. Saya
1: enggak dapat dopres kemarin.
0: Sama, Bang, enggak dapat juga saya nunggu-nunggu. Aduh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Tema apa gini?
0: Tema hari ini kita liburkan aja dulu namanya.
1: Gila lagunya aja, Mas.
0: Boleh, siap lagunya betul.
1: Lagunya Dendang Muaro, Mas.
0: Dendang Muaro.
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya buat Mas Bayaki. Selamat pagi, sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, buat siapa lagi yang Markan Alini Ramlan Gunungan 2 juga ya, Bang Ijal, Pak Tamrin.
0: Iya.
1: Yang kemarin yang sudah datang ya, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu semuanya ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, makasih banyak, Mas.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung ya. Ini mohon maaf nih saya ini kalau kemarin gak ketemu ya. Yang kedua juga saya tugas jam 10 kemarin ya, jadi gak sempat ketemu kawan-kawan yang datang ke sini kemarin. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, halo.
0: Wah, ini panjang nih ya.
1: Apa kabar, Bang Bayhaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah hari juga.
1: Kalau hari yang berapa ya? Hari yang kemarin itu udah bisa masuk.
0: Udah bisa masuk.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Jadi lagunya Mbak Yaki.
0: Siap.
1: Jangan mengharap.
0: Jangan mengharap.
1: Iya. Yang saya itu penyanyinya. Jadi yang sudah cover ya. Lagunya itu sudah di apa? Sudah di cover.
0: Oh, sudah cover ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Penyanyinya cewek.
1: Iya, ada dah ya.
0: Oke, okay, kita cari dulu.
1: Salam-salamnya pertama sekali.
0: Iya.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Nah, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Tadi ada Mbak Tiro ya, lagi masak ya Mbak Tiro, selamat masak Mbak Tiro, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Ika Rizianti itu masuk ya?
0: Ika belum.
1: Untuknya Mbak Ika Rizianti, selamat pagi. Ada Jalang Tudu, ada Bang Tamrin, ada juga Rudi Sengati, Ramlan di Tunas Mudo, ada Amar Khan, ada Teteh Nadia Purnama, dengan Bang Alimin, ada apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Ada Bunda Wati, ada KDCS, ada Andi Musin juga, ada yang di Sungai Tomang. Untuk semua lah tempat terkecuali dari A sampai Z, dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Siap.
1: Ya. Selamat ya HUT RRI yang ke 281. Semoga apa namanya, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap.
1: Karena RRI itu adalah jamaah penghubung antara penyiar dan pendengar.
0: Siap, baik.
1: Ya, jadi kalau tidak ada RRI, mungkin tidak bisa ketemu dengan banyak Bang Bayaki.
0: Betul banget.
1: Lewat udara.
0: Betul.
1: Jadi semua itu adalah tanpa penyiar, hanya banyak ada pendengar, tapi tidak bisa juga.
0: Iya benar, saling berkaitan ada ya.
1: Iya begitu sebaliknya, ada penyiar, ada pendengar, tapi tidak ada penyiar.
0: Wah siap.
1: Jadi semoga eksis selalu, lancar dan sukses. Indonesia, suara Indonesia berdaulat.
0: Baik.
1: Semoga jaya selalu di udara, sekali di udara, tetap di udara selamanya.
0: Baik.
1: Dan Bang Bayaki, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya. Kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih ya untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di Jambi Berdendang ya. Tapi mohon maaf untuk Jambi Berdendangnya, kami cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu sehat, panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan saya juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya, ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di bersama kita pada hari Minggu ya, di Ahad 13 September 2026, yang di mana kita sudah melewati 2 hari dari ulang tahun hari RRI ataupun juga hari radio ya. Dan juga tentunya kami sudah melaksanakan beberapa acara, salah satunya kemarin yaitu Jalan Sehat dan juga Senam Gembira, yang dimana ada door prize dan juga hadiah-hadiah yang sudah disediakan kemarin. Dan juga malamnya kita ada bazar UMKM, beragam makanan dan juga mainan-mainan untuk anaknya yang mungkin bisa dibeli yo, mulai dari harga-harga biasa lah ya, dah ganti-ganti. Dan juga ada kawan saya beli mainan untuk anaknya 2 ekor. Ya, mungkin kalau ganti-ganti penasaran bisa datang. Mainannya kayak mochi itu, ya. Squishy namanya. Ya, kita ganti di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko ya, tentunya bersama saya Anur menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi berikut di mana Evan Wirata RRI harus terus menyuarakan hati rakyat. Ganti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Evan Wirata berharap Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat perannya sebagai media yang menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Hal itu disampaikan Evan usai mengikuti kegiatan Jalan Sehat RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81 yang dirangkai dengan senam massal di halaman kantor RRI Jambi Minggu 12 September 2026. Evan Wirata mengapresiasi kegiatan tersebut yang dinilainya menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah baik unsur legislatif maupun eksekutif bersama masyarakat. Menurutnya, keberadaan RRI memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat. RRI dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan makna pembangunan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis. Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi, yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga di Jambi Siang Iko Ketik Ganti lewat dari formasi pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Untuk Ketik Ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 88,5, maksud kami di 99,2 MHz, selamat mendengarkan di hari ini. Dan informasi berikut, di mana Wamensos minta sekolah rakyat dikawal ketat. Ketik Ganti Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono meminta sekolah rakyat dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak keluarga prasejahtera. Agus Jabo menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi gugus tugas pengendalian operasional sekolah rakyat di Bekasi. Rapat tersebut membahas hasil pemantauan terhadap 14 sekolah rakyat permanen pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, hasil pemantauan tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Setiap persoalan harus ditindaklanjuti dengan keputusan penanggung jawab, batas waktu, dan mekanisme pemantauan yang jelas. Pemantauan 14 sekolah rakyat mencakup perizinan, legislatif, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peserta didik, operasional, dan pengawasan. Hasil tersebut menjadi dasar untuk memetakan persoalan serta mencegah masalah serupa terjadi di lokasi lain. Ya, Ketik Ganti, untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di 99, maksud kami di rri.co.id. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: bola bin yang ko. Tanang senang, seko kala si boys ko, dan banyak kaki ko. Ang saya tak pilih bin yang. Ang saya cek lelah tak pilih bin ini, ibu dan si ko ada nangir ni.
1: Mati ni.
0: Bila bebet ibu,

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga satu informasi, Karhutlah Bromo mengganas api membakar bukit Teletubbies dan bergerak ke Malang. Ketika Anti, insiden Karhutlah yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Rengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur sudah dikendalikan pada Sabtu 12 September 2026. Tiupan angin kencang ditambah kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga mencapai kawasan savana Lembah Watangan Bukit Teletubbies. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oimenar Sarif, membenarkan kobaran api mencapai Lembah Watangan. Menurutnya api masih bergerak menuju wilayah Malang. Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

Di kabar hari Kemensos minta sekolah rakyat dikawal ketat. Ketika nanti Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono meminta sekolah rakyat dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak sekolah prasejahtera. Agus Jabo menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi gugus tugas pengendalian operasional sekolah rakyat di Bekasi. Rapat tersebut membahas hasil pemantauan terhadap 14 sekolah rakyat permanen yang pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya hasil pemantauan tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Setiap persoalan harus ditindaklanjuti dengan keputusan penanggung jawab, batas waktu, dan mekanisme pemantauan yang jelas. Pemantauan 14 sekolah rakyat mencakup perizinan legislatif, sarana-prasarana, sumber daya manusia, peserta didik, operasional, dan pengawasan. Hasil tersebut menjadi dasar untuk memetakan persoalan serta mencegah masalah serupa terjadi di sekolah lain. Ketika titik informasi lebih lengkap, dapatkan dibaca di laman rri.co.id.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Nama budaya, salam kebajikan.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada sore, maksud kami pada siang hari Iko, di jam di siang Iko ya ketika nanti.

Informasi berikut, kanti-kanti di mana warga antusias Festival Budaya Teluk Berau dorong UMKM lokal. Kanti-kanti antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang digelar di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan respon positif terhadap upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Salah satu seorang warga sekaligus pelaku UMKM lokal dari Kampung Fior, Distrik Arguni, Juju, mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 ketika ditemui RRI di Pasar Mambunibuni. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pelestarian budaya sekaligus aktivitas perdagangan masyarakat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Ya, di kebersamaan kita pada sore, mas kami pada siang hari Iko Katikanti, di mana dongkrak ekonomi UMKM Ambon manfaatkan rempah lokal dan pemasaran digital.

0: Jambi Siang Iko.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus Salihin.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: Kalian, apa itu ghibah?
1: Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Jadi kebersamaan kita pada siang hari kau ketika nanti informasi berikut cara membuat sombam terong, kuliner tradisional yang mengunggah selera. Ketika nanti sombam terong bisa menjadi pilihan bagi pecinta kuliner tradisional yang ingin menikmati olahan sederhana dengan cita rasa kaya rempah. Terong yang lembut dipadukan dengan bumbu aromatik membuat hidangan ini terasa gurih, pedas dan mengunggah selera. Untuk membuatnya ketika nanti siapkan beberapa buah terong, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, jahe, kunyit, serai dan daun jeruk. Jangan lupa tambahkan garam serta sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa. Nah, langkah pertama ketika nanti di mana kita harus mencuci bersih terong, kemudian potong sesuai selera. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe dan kunyit. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama serai dan daun jeruk hingga harum. Setelah bumbu matang, masukkan potongan terong dan aduk sampai seluruh bagian berbalut bumbu. Tambahkan sedikit air, kemudian masak dengan api sedang hingga terong menjadi empuk dan bumbu meresap. Setelah itu koreksi rasa dengan menambahkan garam atau gula sesuai selera. Untuk mendapatkan aroma yang lebih kuat, terong juga dapat dibakar atau dipanggang sebentar sebelum dimasak bersama bumbu. Cara ini memberikan aroma khas sekaligus membuat cita rasanya semakin menggoda. Sombam terong pun siap disajikan selagi hangat dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang cukup mudah. Hidangan ini bisa menjadi salah satu cara menikmati kekayaan cita rasa kuliner tradisional di rumah. Ketika nanti itu tadi ada satu informasi untuk ketika nanti pada jam di siang ikon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SEMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat hidangan ini tidak hanya mengandalkan rasa gurih dari ikan, tetapi juga menghadirkan sensasi segar dan sedikit pahit atau getir yang menjadi karakter tersendiri. Dalam penyajiannya, holat yang mencerminkan cara masyarakat setempat memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Perpaduan ikan dengan bahan tumbuhan dan rempah menjadikan hidangan ini memiliki cita rasa yang sederhana namun tetap kaya. Lebih dari sekedar makanan, holat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kuliner Batak, hidangan tradisional seperti ini menjadi salah satu cara masyarakat mempertahankan resep dan kebiasaan memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada sore, maksud kami pada siang hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Ya, masih bersama Ketika Anti dan kembali satu informasi di mana dongkrak ekonomi. UMKM Ambon memanfaatkan rempah lokal dan pemasaran global. Ketika Anti, pemanfaatan potensi sumber daya lokal serta adaptasi teknologi digital menjadi kunci utama pergerakan ekonomi kreatif di Maluku. Pesan tersebut mengemuka dalam bincang-bincang interaktif UMKM Bicara RRI Pro 1 Ambon. Tiga brand lokal yang dimana Amboina, Fresh Lemora, dan John House membagikan pengalaman mereka dalam membangun usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Klikkan untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id. Ya, ke informasi berikut ganti-ganti, waspada cuaca ekstrim. BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah.

Di mana BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Indonesia hingga 13 September 2026. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Perkirawan BMKG Heno Gevita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Heno Gevita mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang, terutama wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Kalimantan, ia menjelaskan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Dan juga di wilayah Sulawesi, Manado, dan Makassar, ia memperkirakan dalam kondisi cerah berawan, sedangkan wilayah Gorontalo berpotensi berawan pada hari Minggu. Lalu Kendari dan Palu diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, sementara Mamuju berpeluang diguyur hujan ringan. Beranjak ke Maluku dan Maluku Utara, Ambon diperkirakan berawan, sedangkan Ternate berpotensi mengalami awan tebal. Kondisi serupa juga perlu diperhatikan masyarakat di sejumlah wilayah Papua. Di Papua, udara kabur berpotensi terjadi di Nabire dan Merauke, sedangkan Sorong diperkirakan berawan. Selanjutnya, Manokwari berpotensi mengalami cuaca berawan tebal, sementara hujan ringan diprediksi mengguyur Jayapura dan Jayawijaya. BMKG menghimbau masyarakat di Aceh dan Sumut mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi dari rri.co.id.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali satu informasi ketika nanti di mana film Agensi Rumah Tangga raih 109.000 penonton pada hari pertama penayangan. Ketika nanti film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini mendapatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2026. Film tersebut menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia diperankan Andy Storia yang terkena memutuskan hubungan kerja atau PHK. Dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

tata petiti ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Soloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Soloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Soloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: kabar hari itu.
1: Jadi kabar hari itu ketika nanti Pemprov Jambi kirim 54 peserta KMTQ Nasional 31 tahun 2026. Kafilah Provinsi Jambi saat ini tengah bersiap bertanding dalam ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 11 September 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Karokes Rasetda Provinsi Jambi, Amrul Syah, mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengirimkan total 54 peserta untuk berlaga di 14 venue yang tersebar di Kota Semarang. Rangkaian acara MTQ Nasional ke-31 diawali dengan kedatangan kafilah dan malam ta'aruf pada 11 September. Disusul pawai ta'aruf pembukaan resmi di lapangan Pancasila Simpang 5 pada 12 September. Pelaksanaan musabaqah berlangsung pada 13 hingga 19 September mencakup 12 cabang perlombaan seperti seni baca Al-Quran, qiraat, hafalan, tafsir, kaligrafi, syahril, fahmil karya tulis ilmiah Al-Quran, azan, marhaban, musabaqah hadis, hingga musabaqah fikih. Dan juga selain agenda utama perlombaan, ajang ini juga dimeriahkan dengan expo pameran kaligrafi, halal food festival, job fair festival Rabana Nasional, seminar internasional hingga fashion show islami. Karokesra Pemprov Jambi, Amrul Syah optimis pada mas kami para duta Qur'ani, daerah dapat tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik. Ya, ketika itu untuk informasi lebih lengkap dapatkan kan dibaca di laman rri.co.id.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin mualasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi berikut di mana KM Virgo Transport 8 tenggelam, 103 penumpang berhasil dievakuasi. Ketika nanti sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami hilang kontak di perairan Laut Jawa berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan proses evakuasi dilakukan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari 103 orang yang telah dievakuasi, sebanyak 16 orang diselamatkan oleh PMH Bahu. 9 dari jumlah tersebut, 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian TBTCP mengevakuasi 38 orang yang seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara MP Haida berhasil mengevakuasi 49 orang juga dalam kondisi selamat. Dengan demikian total sementara penumpang yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang. Iputu menjelaskan 16 penumpang yang dievakuasi MP Mahabahu, 9 akan menuju Labuan Tuban, Jawa Timur. Ya, ketika itu untuk informasi lebih lengkap dapatkan dibaca di laman rri.co.id.

0: Lia deh perutnya mau makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Arang Munaji, SIKMSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama ganti-ganti dan informasi terakhir di mana wasit hadiahkan penalti Arteta murka usai Arsenal kalahkan Sunderland 2-0. Ketika anti Arsenal melanjutkan start sempurna di maksud kami setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light pada Sabtu 12 September 2026. Namun kemenangan Arsenal tersebut diwarnai kontroversi keputusan penalti yang membuat pelatih Arsenal, Mikel Arteta, melancarkan kritik keras. Arteta menyoroti tajang keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Sunderland setelah duel Ezri Konsa dengan Ben dan Ballard. Arteta menilai keputusan tersebut sangat keliru dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id. Nanti kan ada rekan Vina yang akan menemani ganti-ganti pada Jambi Petang Iko dan juga tetap bersama tentunya ganti-ganti di 99,2 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombespol Aaron Munaji, SIKMSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko. Dan bersama saya Vina tentunya akan menemani ganti-ganti gak formasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Ganti-ganti kita buka di pertama, Pro Dangdut sore hari ini, silakan di 0811-677-9920. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo Pro Dangdut, ada Kak Vero.
1: Iya, Dangdut ada lagi, tapi mana?
0: Iya, Kak Vero gimana kabarnya?
1: Baik sayang.
0: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Panas cuaca hari ini Kak Vero?
1: Lumayan,
0: betul memang.
1: Cerah lah,
0: tidak ada. Tapi kayaknya kok besok juga udah mulai aktivitas normal kayaknya Kak.
1: Iya.
0: Sehat
1: ini?
0: Sehat dong.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Iya. Gimana lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Ike Nurjana, Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam?
1: Iya, dari Ike Nurjana.
0: Boleh.
1: Boleh salam ya?
0: Salam, lanjut.
1: Salamnya buat kita sampai selalu sukses selalu gimana?
0: Oke.
1: Gimana pulangnya? Gue pulang dari sini.
0: Jangan
1: asal langsung pulang. Istirahat lagi.
0: Iya.
1: Buat aja yang buat masuk. Kalau bikin juga buat bantu pangeran Jin Hadidah, semoga tak lalu. Buat Mak Berlin, Mak Bisa, Bu Desi Bilal, Bu Desi Bilya. Buat Bayang, Mak Nurel juga. Buat Bunda Wati, Aiman. Bang Uti, Bang Kamrin, Bang Sinja. Bunda Nadia, Bang Alimin. Bapak Sadewo. Bang Sule, Bang Ramlan. Untuk Pulau Kijang juga, buat Amar, Bang Armi, Cik Rusli, Cik Omar, Bang Tarkam juga di Palembang, buat Mak Darlin juga, sama sore, buat Gina Kampar, Bang Abdurrahim, Bang Ibu Simpul, Mang Ajum, Bang Sejati Sumar juga, Bang Bujang, buat siapa aja. Bang Andi Mutin, Bang Andi Yusuf, Bang Andi Catra dengan dikanya juga. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mas Marito, Pak Jekartin, Mas Apuan juga. Ada lagunya?
0: Ada dong lagunya.
1: Dari Ike Nurjana ya.
0: Aman.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Ada lupa nih.
0: Buat
1: apa lagi? Buat semuanya terima ya.
0: Oke.
1: Ya, yang belum disenggol semua maaf aja, bukan nggak mau nyenggol lupa.
0: Kelamuan ya, nggak nyenggol semua.
1: Iya. Buat Tina kacau Tina ya.
0: Oke, siap Kak Vero.
1: Terima kasih Tina, waktunya saya tunggu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Masih kita tunggu di line telepon di 0811-677-9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru bangun bobo ya.
2: Tahu
0: dong, acu. Aduh, Kak Ajeng.
2: Ya, betul.
0: Apa kabar? Sehat, Kak Ajeng apa kabar?
2: Sehat juga.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Panas, Kak?
2: Banget.
0: Samu di sini juga panas banget.
2: Asli melawan tau
0: gak? Iya, melawan dia.
2: Gak terasa lagi.
0: Iya, gak tau lah ya kapan kita masuk ke musim penghujan ya.
2: Gak tau.
0: Apapun
2: lagunya,
0: itu. Lagunya,
2: jangan tunggu lama-lama ya.
0: Jangan tunggu lama-lama, oke.
2: Ntar Tina diambil orang.
0: Ih, bukan lagi.
2: Kayak yang antri, gak sih?
0: Antrian emangnya.
2: Itu tadi ada Kak Vero ya?
0: Iya.
2: Kak Tolongnya wakilin Kak Tero aja ya, udah lengkap ya.
0: Oke.
2: Lagi gimana gitu sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ntar pulangnya hati-hati ya. Jangan pakai masker.
0: Oke.
2: Suaranya udah lain nampaknya.
0: Banget. Iya, kalau udah jam segini tuh kayak gitu.
2: Ngantuk?
0: Enggak. Enggak tahu, mampet.
2: Mampet.
0: Iya.
2: Salam dari Cimara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Jeng udah gabung di sore hari ini. Ada siapa lagi yang nak bergabung? Boleh kita tunggu ya. Halo. Ayo, ada Bang Amar kan.
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Iya, Bang Amar apa kabar?
2: Kabarnya baik selalu, Jeng.
0: Baik selalu, Jeng.
2: Iya, gimana kabarnya Tina?
0: Sehat, Bang Amar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, udah lama gak dengar suaranya, jadi rindu deh.
0: Ah, Cius.
2: Iya, Cius banyak.
0: Mi apa?
2: Hah?
0: Cius mi apa?
2: Pokoknya Cius.
0: Cius, oke.
2: Iya.
0: Panas di sana, Bang?
2: Oh, iya. Panas sekali.
0: Oh, sama di sini juga panas.
2: Iya, tapi suaranya adem ya.
0: Ih, bukan lagi.
2: Ayo ikut ke santai lah.
0: Kapan? Ikutlah, abang yang enggak ada ikut.
2: Eh, apa ada acaranya yang
0: ikut. Ih, males bohong bayar.
2: Enggak mau ya, mau lah. Kamu mau ketemu sama Pina.
0: Ih, bukan lagi. Salah dewe.
2: Iya, jadi deh.
0: Iya.
2: Udah beda kita.
0: Iya, salah dewe.
2: Ya, tahun depan aja lagi ya.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Apa lagu abang?
2: Lagunya Jajaka India.
0: Jajaka India?
2: Iya. Apa? Eva Kumala lagunya
0: Jajaka India aslinya
2: ya. Ada
0: belum
2: mencari salam ya
0: iya
2: salamnya waktu nas masih yang selalu Saudi walam lima ini saya udahnya gemar dia bernama masih saya menyerja menangis tak kabut teh Ija Bang Tamrin Mak Ajin Kalice masih ada yang dibantu lebar kawan
0: Halo? Halo?
2: Halo?
0: Halo, ngapu hilang sahronya?
2: Aku nyari-nyari. Banyak-banyaknya, malam ini bulannya Bu Nasinya Tidna Yati juga, Mbak Yusuf, Anissa, Puna juga, Mbak Armi juga, Mama Ija, Bukasnya, Tato Bang Juli juga, banyak topan, buat dia putra Banten juga Pak Temu. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Ya lagunya Pak Tunggu ini ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Are yare, hamko Indonesia me chahiye!

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan di sesi kedua di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Iya, benar.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, amin. Baik,
0: baik.
1: Sehat para pihak. Mudah-mudahan Devina juga sehat ya.
0: Amin, sehat amin. Sore hari ini.
1: Barakallah.
0: Oke. Lagi apa sore-sore, Bang?
1: Ya, dutai, duduk santai.
0: Dutai. Dutai ya, duduk santai. Siap.
1: Mau telepon.
0: Mau telepon, iya. Masih males lah, mau mandi sore gak jam segini gak?
1: Sudah mandi sore sebelum sholat tadi.
0: Buset, cepet bet dah.
1: Cepet banget.
0: Iya, cepet banget lah.
1: Kenapa duduk? Ya, cepet mandi lah.
0: Iya, kan masih panas. Males kadang gak mandi, Bang.
1: Oh, lah, jauh dari air nampaknya. Suara pindeng-pindeng memang tak ada nampaknya.
0: Iya, ngapo ya Bang ya? Air.
1: Ya, apa-apa sabar aja.
0: Iya sih.
1: Yang seharusnya ikhtiar untuk sehat, gitu aja.
0: Betul.
1: Sering minum air hangat.
0: Iya memang Bang.
1: Tapi

0: belum belum mengabulkan kita baru tetap PCR.
1: Iya, Oke, apa lagu abang?
0: Lagunya Bunga-bunga Rindu.
1: Bunga-bunga rindu. Oke, boleh.
0: Ya, salam ya.
1: Iya.
0: Salam pertama buat Devina. Mudah-mudahan cepat sehat ya penyakitnya,
1: Amin.
0: bintang-bintang suaranya.
1: Iyo, ih.
0: Terus buat Bunda Jasimarno, buat Mama Elo, buat Kak Butet, beritanya Kak Butet masuk rumah sakit.
1: Oh iya.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya, Kak Butet.
1: Amin.
0: Terus buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Nyaya, terus buat Pak Udin, buat Kak Abdullah, buat Kak Yusuf, buat Kak Ajun, buat Kak Iin, buat Kak Rudi, Kak Ujal, Kak Samrin, Kak Ngemekan, Kak Ramlan, ketua Bang Ali Musa dan Nadia Pernamanya, buat Awati dan Bang Emannya, ketua Haji Rusli, ketua Bang Juli, ketua Mbak Anak Budi Sila, Budi Solia, Mbak Ika Rebianti, buat Pak Ajeng, buat Mbak Naila, buat Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Disu, Mbak Anita dan Mama Iza. Terus buat yang di Riau, buat Mbak Vina yang kembar, kembaran di Vina, kembar namanya. Buat siapa ya, buat semua aja.
1: Oke, siap.
0: Anda jangan sehat selalu ya. Boleh jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Masalahnya apa, musim-musim
1: musim kabut, panas, kabut. Iya,
0: itu mengganggu pernapasan. Tenggorokan.
1: Iya, betul. Mengganggu semuanya lah, kabut asap.
0: Iya, sendiri ada batuk-batuk sedikit. Ya, terima kasih, Cina ya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Selanjutnya masih ditunggu di 0811-677-99,2 811-677-9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mak?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Oke, lagi apa?
2: Mbak Tina?
1: Lagi apa ini sehat?
2: Golek-golek aja.
1: Mau bersihin tapi gak bersin-bersin ya.
2: Oh gitu. Kalau gitu tuh paling siksa rasanya tuh Mbak Bina.
1: Iya,
2: kalau gak bersin tuh enak.
1: Gatel hidungnya. Apa ya Mbak ya?
2: Gatel hidung tuh siksa emang rasanya memang.
1: Itulah.
2: Kalau gak bersin dia baru udah lepas rasanya.
1: Bukan lagi itulah.
2: Iya makan gitu hari-hari. Kalau kehirup mau asap rokok, asap-asap orang bakar, mulai dia gatal-gatal hidung.
1: Kalau nyambel? Nyambel mah?
2: Sama, kalau mau cabai gitu kan.
1: Iya, oke betul.
2: Kata orang Melayu, mama bilang itu setong hidung.
1: Setong hidung? Oke, iya.
2: Kemarin sempat mak obat, gak pakai bawang putih kan, bawang putih digiling. Masuk dekat dalam kain, halus itu, di... Apa airnya diteteskan ke dalam hidung, alhamdulillah dah sembuh. Mulai lagi dia.
1: Pedih dah tuh, Mak?
2: Bukan main pedihnya, air mata bercucuran, air hidung, air dalam mulut bercucuran netes.
1: Ai dak maulah, Mak bae lah yang ngerasain.
2: Pedih. Ini Mak nak mata besok kalau sana nanti Mak nak obat lagi kayak gitu.
1: Aduh, Mak dadah bae. Iya.
2: Itulah. Abe kalau tak gitu suara kita tuh senyau terus kan?
1: Iya memang itulah penyakitnya.
2: Sama lah kita Mbak Bina.
1: Iya, entah apa lah dah Mai.
2: Iya, tak tahu apa.
1: Iya.
2: Tak usah makan belacan sering-sering lah.
1: Apa tuh?
2: Tak usah makan terasi maksud Mak.
1: Oh iya.
2: Jangan sering-sering. Jangan makan terasi sering. Jangan makan yang gatal-gatal itulah.
1: Tapi
2: calo-calo tuh tak usah dimakan.
1: Tapi itulah yang enak tuh.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul, betul. Makan gitu di rumah nih dulu sering nyambal belacan pakai tomat.
1: Nah itulah yang paling enak mah, apalagi pakai ikan asin.
2: Iya. Ikan asin itu caluk kan dari pulau di daerah mana itu kan enak tuh caluk bilis tuh.
1: Nah itu mangkoe.
2: Itulah yang enak, itulah yang hidungnya bikin meler, bikin fixer gitu.
1: Makin meler, iya. Makin mantap. Iya.
2: Iya, ini lagunya kita apa nih Mbak Pina?
1: Basing lah, mak mau yang apa, Pak?
2: Nah, lagu apa ya? Heeh. Aduh, udah lagu mak jadi siap ngomong nih.
1: Lupa,
2: lagu pantun janda aja lah.
1: Pantun janda boleh.
2: Iya, salamnya buat Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita, Bunda, siapa ya? Bunda Zila, buat Kang Ujang, buat Wak Ode, Bang JJ, Bang Buhari, Bang Kodir, Bunda Pira, buat semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Buat penonton pertama sampai terakhir, buat Mbak Pina, selamat sore, selamat petugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berli udah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di 0816779920 masih ditunggu di produk sore hari ini. Iya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Baru lewat kawan.
1: Iya, Bu. Dek dewe we kami enggak diajak yo lagi, Bang.
3: Enggak diajak sama kawan, kalau berdua lah enak.
1: Iya, biasa kan berdua kan lewat muncul yo.
3: Caranya berdua dah.
1: Iya,
3: yang tak bedak lagi.
1: tak bedak biapo, tak bedak.
3: Nular.
1: Ay, kaget kalau nular, abang tempat kami jadinya.
3: Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa lah, iyalah. Macam mana bang cuaca hari ini?
3: Panas? Oh, gerah.
1: Masih panas gerah ya? Sama lah di sini juga, di luar tapi.
3: Gak lah, itu di dalam ini
1: di luar. Luar. Kami bilang di luar tadi. Iya. Apa lagu ya bang?
3: Empat mata.
1: Apa?
3: Empat mata.
1: Empat mata?
3: Iya.
1: Apa lah lagu yang dikoplo-koplo yang lain lah?
3: Iya, enak nih klopin. Ada lagu nih ini?
1: Iya.
3: Akhirnya, akhirnya untuk Mas Malvin.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah, tapi emang bener ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

0: Ya, ketika kembali lagi di Produk.net sore hari ini, silakan di 0811-677-9920. Suara siapa yang bergabung? Halo, Produk.net.
1: Assalamualaikum, Produk.net.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Mbak Cantik.
0: Iya, ada Mbak Sisi.
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.
1: Oh, iya.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana keadaan Palembang?
1: Wah, masih panas.
0: Masih panas, sama di sini juga masih panas.
1: Belum ada hujan
0: di sini. Kemarin ada hujan di sini. Kemarin hujan cuma sebentar.
1: Kenapa nggak dibagi ke sini?
0: Sudah ditiup tapi nyangkut di jalan gitu.
1: Waduh.
0: Tapi kalau di Palembang masih ada kabut asapnya, Mbak?
1: Banyak
0: masih. Jarak jauh dah belajar anaknya?
1: Tidak, kalau di sini masih sekolah biasa, masih normal sekolahnya, cuma masuknya siang.
0: Oh, masuknya siang, berarti ya,
1: jam 8-an.
0: Iya, berarti jam ininya dikurangin ya. Okay. Apa lagunya?
1: Ada lagu apa di playlist?
0: Lagunya dangdut hari ini.
1: Oh, bebas ya lagunya ya?
0: Iya.
1: Coba lagu itu boleh?
0: Iya, apa itu?
1: Kura-kura dalam perahu
0: Lesti. Oke, siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Kirimnya buat sudah banyak masuk tadi kayaknya ya.
0: Iya.
1: Ada logo-logo lah.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat sore, Pak. Jadi yang sering mampir ke Palembang ini ada Bang Hamzah Yusuf penyediakannya.
0: Iya, ini belum masuk sini nih.
1: Oh, belum ya, dia kemana ya? Ada Mbak Ika juga di kan sering masuk sini. Ada Bang Setialan kemana yang nggak ada kabarnya?
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan sehat aja Bunda Wati juga ya, sama semua yang ada di Jambi ya. Ya salam sehat aja buat semuanya.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Cinti.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di Produk sore hari ini masih ditunggu ganti-ganti di 0811-677-9920. Halo, Produk Dut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bunda, apa kabar?
2: Bunda sehat.
0: Iya, lagi apa?
2: Lagi apa?
0: Yang lain.
2: Menelpon sambil baring-baring, sambil nonton racin.
0: Sambil nonton racin. Mana lo enak didengar tuh lagi baring-baring sambil nonton racin.
2: Iya lah, gak ada kerjaan lagi, gak ada perpakaian lagi malas.
0: Iya, Ayah lagi apa, Bunda? Sehat, Ayah?
2: Lagi bogan,
0: bobo ganteng.
2: Iyalah.
0: Iya. Oke lah, apa lagu Bunda?
2: Lagu Bunda apa ya? Hitam duniamu putihnya cintaku.
0: Hitam duniamu
2: putihnya cintaku.
0: Duniamu putihnya cintaku, boleh. Lanjut salam.
2: Ya kakak butek ya, lagi kakak butek masuk rumah sakit lama dianya.
0: Iya, sakit apa Bunda?
2: HB-nya rendah. Kamu banyak cairan di perutnya tuh.
0: Oh, oke.
2: Di Kota Baru. Masuk mitra. Wah, seperti sini hari ini belum ada teleponan nih Bunda sama kakak Mutut.
0: Oh, belum.
2: Logosnya tusuk-tusukan.
0: Oke.
2: Mantis ya, dikirim Bunda jadi rumah.
0: Taunya?
2: Lagi di rumah sakit, kakak sakit. Beropname, yura.
0: Sampai opname Bunda.
2: Iya lah, opname ranak, perawat inap.
0: Iya sih, betul sih.
2: Salam Bunda ya, udah diwakili sama Mama Merlin tadi lah. Ikuti Mak Merlin tadi deh lah.
0: Oke, siap.
2: Ayo Merlin, sama sore saya selalu bersama keluarga cinta Mak Merlin ya. Ini dari Bunda Wati. Ini selesai ya.
0: Iya Bunda.
2: Dan kakak Butet. Semoga lekas sembuh ya kakak tuh yang cantik sekali ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar kabut ya.
0: Betul.
2: kakaknya yang di samping bibi tuh. Dulur berdua tuh.
0: Iya.
2: Bukan tuh sama Andrea tuh, terus Bunda Ahim tuh juga ya. Gak-gak-gak lah ya.
0: Oke.
2: Bunda lagi tanggung nih.
0: Oke,
2: Ada kalian yang dimakan nih.
0: Apa? Iya iya iya iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 08116779920 silakan di perdagangan sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari tadi manggil ngapu didiami baik kami.
3: Kalau kita yakin masuk tidak, kita
0: Mangko itu jangan ditinggal HP-nya.
3: Apa kabar, Mas?
0: Sehat, abang apa kabar? Oh iya, Ci, Ci Rusli kan?
3: Iya.
0: Tahu lah kami pura-pura tak tahu, Be.
3: Iya.
0: Panas itu? Di dalam tidak lah, di luar panas.
3: Iyo sama lah.
0: Iyo
3: biasa pondok di sini lah.
0: Iyo, Cik di mana Cik?
3: Lagu ada bina?
0: Hah?
3: Lagu tempurung mangga tomata.
0: Lagu tempurung?
3: Mangga tomata.
0: Tempurung?
3: Mangga tomata.
0: Oh boleh, ado.
3: Ya. Salamnya boleh kalau lah.
0: Tempurung merang. Ci, tempurung merangkai permata ni darah biru dak lagunya Iis Dahlia dak?
3: Iyalah mungkin. Masih Marina.
0: Iyalah, Ci ni liriknya ni.
3: Hah?
0: Lirik lagu yang disebut Ci ke kami.
3: Oh, tentu ya.
0: Iyalah.
3: Awak udah paham dah.
0: Nah, iyalah. Apa lagi dak Ci?
3: Iya. Bina butet sakit bina ya.
0: Iyo, katanya tadi tu Bunda Wati bilangnya.
3: Oh iya, mudah-mudahan lah dia.
0: Amin.
3: Ya, kalian sehat juga lah. Jangan lupa masuk, jangan lupa juga.
0: Iya.
3: Ya, buat Bina, makasih waktu ya.
0: Iya.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti satu penelpon lagi di 08116779920. Silakan masih ditunggu di Prodangdut sore hari ini. Ada siapa yang mau bergabung? Boleh di 08116779920. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Hamzah, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik
0: sehat alhamdulillah.
4: Tapi rasanya masih dah
0: masih
4: sama lah.
0: Iya sama di situ juga be situ juga be sama situ juga. Sini juga.
4: Jadi lagu kita tu sudah dari cinta dari Selkiamah.
0: Bida dari cinta Sylvia Ma, boleh.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Tina selamat sore, selamat jatuh sehat. Kemudian untuk semua lain tempat tanpa terkecuali. Dari A sampai Z, dari yang pertama hingga yang terakhir ya.
0: Iya.
4: Untungnya Mbak Tina selamat sore, selamat jatuh sehat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
4: Dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut yang belum kebagian lagunya. Besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Diza Hazra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hal itu. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi minta penegakan hukum Karhutla Jambi transparan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan juga lahan dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Ivan menegaskan masyarakat harus mengetahui perkembangan penanganan perkara karhutla mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia juga meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran agar menimbulkan efek jera. Menurutnya penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, juga terdapat perusahaan besar yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan juga lahan, serta penindakan juga harus dilakukan secara terbuka. Ivan mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam penanganan karhutla. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Selain penegakan hukum, Ivan Wiranta kembali menekankan pentingnya pencegahan dan menurutnya pemerintah bersama masyarakat harus mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum munculnya hotspot. Dengan pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang menjadi transparan, ia berharap persoalan karhutla di Jambi dapat ditangani secara lebih efektif. Kanti-kanti inilah kabar hari itu. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi minta penegakan hukum karhutla Jambi transparan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari itu selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

Sahabat Budaya, situs Candi Solo Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,4 RRI Jambi. Kali ini pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2027 resmi mengalami perubahan lokasi. Kabupaten Tebo yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah menyatakan mengundurkan diri. Pelaksanaan ajang keagamaan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jambi dan dipastikan akan digelar di Kota Jambi pada Oktober 2027. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Amrul Syah, mengkonfirmasi bahwa pengunduran Kabupaten Tebo ini disampaikan melalui surat resmi sejak 2 bulan lalu. Ganti-ganti, Amrul Syah menjelaskan alasan utama pembatalan ini berfokus pada efisiensi serta keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Tebo yang juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah termasuk ancaman terhadap tambahan penghasilan pegawai. Dan juga Gubernur Jambi memutuskan agar Pemprov Jambi mengambil alih peran tuan rumah guna memastikan event keagamaan tersebut tetap berjalan lancar. Tentunya langkah ini diambil untuk menghindari beban finansial jika dilimpahkan ke kabupaten lain yang berpotensi menghadapi kendala anggaran serupa. Meski diundur, ganti-ganti sebagai tuan rumah, Kabupaten Tebo dipastikan tetap wajib mengirimkan kontingen pesertanya pada penyelenggaraan MTQ 2027 mendatang. Itulah informasi di petang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan negara, serta turut mengawal transparansi dan pembangunan serta ekonomi di daerah. Demi tentu saja adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.

Ganti-ganti kali ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wiranta, mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Menurutnya, ganti-ganti penanganan karhutla ini tidak cukup hanya mengandalkan tindakan representif setelah kebakaran terjadi, tapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan. Ivan mengatakan bahwa secara kesiapsiagaan, aparatur Provinsi Jambi dinilai lebih memiliki kemampuan untuk menghadapi karhutla. Namun ke depannya, perhatian harus lebih diarahkan pada pencegahan sebelum munculnya titik panas ataupun hotspot ganti-ganti. Ivan Wiranta, ganti-ganti Wakil Ketua DPR Republik atau maksud kami Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi, menilai masyarakat ini perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Jika selama ini dikenakan dengan masyarakat peduli api, Ivan mendorong adanya penguatan pendekatan terhadap pengelolaan air khususnya di kawasan gambut. Ganti-ganti Ivan juga meminta pemerintah ini melakukan evaluasi terhadap regulasi daerah terkait gambut. Ia menyoroti aturan mengenai gambut yang telah berjalan selama ini beberapa tahun sehingga dinilai perlu dievaluasi, termasuk rencana aksi dan juga kelompok-kelompok pelaksana di lapangan ganti-ganti. Tentunya Ivan berharap kedepannya penanganan karhutla ini dilakukan dengan cara yang lebih humanis dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari solusi. Nah, ganti-ganti tentunya itulah informasi di petang hari ini dan tetaplah bersama kami di 99,4 MHz Propat RRI Jambi. Dan tentunya ganti-ganti di formasi pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti lagu-lagu religi karena tentunya nanti akan ada kita ikuti juga tarhim dan berduk azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: global Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat malam kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. DPRD Provinsi Jambi dorong pembangunan SMA dan SMK di Jambi Timur. Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi Partai Gerindra Putra Absor Hasibuan menyoroti belum adanya SMA dan juga SMK negeri di wilayah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Permasalahannya tersebut disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Putra Absor yang merupakan anggota Dewan Dapil Kota Jambi, fraksi Gerindra mengungkapkan, Kecamatan Jambi Timur ini memiliki cakupan wilayah yang luas, yakni terdiri dari 9 kelurahan dan 192 RT. Dalam jumlah daftar pemilih tetap, mencari ataupun maksud kami mencapai sekitar 50.000 jiwa, namun hingga saat ini daerah tersebut belum memiliki satupun sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan negeri. Kondisi memaksa anak-anak di Kecamatan Jambi Timur harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kecamatan tetangga demi mendapatkan akses pendidikan menengah negeri. Putra Absor berharap di sisa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Jambi, pembangunan SMA dan juga SMK di negeri Jambi Timur dapat segera direalisasikan. Kati-kati inilah kabar Hari Iko. DPRD Provinsi Jambi dorong pembangunan SMA dan juga SMK di Jambi Timur. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombespol Aaron Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang

0: Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

أشهد أن لا إله إلا

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Perempat Jambi.
2: Bro, mudah-mudahan nanti kegiatan kita cepat selesai ya.
3: Iya nih, pengin jalan-jalan, penat otakku.
2: Kamu gak mau liburan, Sep?
4: Aku belum lah, masih ada pekerjaan di rumah.
3: Yuk, cabut.
2: Tunggu dulu, Mas, berapa semuanya? Silakan ke meja kasir ya, Mas.
3: Sep, apa-apaan ini? Itu kan botol bekas. Sampah tahu, bau. Kok malah dimasukkan ke dalam tas? Udah, tinggalin aja.
4: Nggak apa-apa, nanti aku cuci.
3: Ah, terserahlah. Bikin malu aja.

0: Akhirnya aku bisa jalan-jalan dan menikmati suasana yang indah ini. Nikmat sekali hotel ini.
1: Pemirsa, salah seorang pemuda yang telah berhasil mengubah sampah menjadi pundi-pundi emas yang tengah viral di masyarakat.
0: Itu kan Asep. Jadi selama ini, wah, keren kamu, Seth.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi orang rimba, kain mempunyai nilai penting bagi masyarakatnya, di mana ada dua makna dan fungsi kain dalam kehidupan masyarakat orang rimba, yakni sebagai fungsional praktikal dan secara kultur sosial. Bila secara fungsional praktikal, maka makna kain tersebut dilihat dari fungsinya, yakni untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca, bahkan bahaya lainnya. Sedangkan makna kain secara kultur sosial adalah bahwa pemakaian kain bagi orang rimba adalah untuk kepentingan dan kelangsungan budaya mereka. Namun seiring dengan perubahan zaman dan pandangan miris yang mereka terima dari masyarakat sekitar saat ini, mereka sudah banyak yang mengenakan celana dan baju. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan rimba, mereka tetap menggunakan cawat. FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Pada hari ini Kanti-kanti siapa yang gak kenal kembang kincung. Nah, Kanti-kanti kembang kincung ini kita lihat ya seperti bunga biasa. Ini salah satu bahan yang mampu mengubah karakter sebuah masakan. Aromanya yang kuat dan juga khas membuat kincung banyak digunakan dalam beragam kuliner tradisional Nusantara. Kanti-kanti kincung yang juga dikenal sebagai kecombrang ini merupakan tanaman yang bagian bunga kerap dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma segarnya yang khas seperti ataupun serta cita rasanya yang sedikit asam membuat bahan ini mudah dikenali sebagai ataupun dipadukan dengan berbagai jenis hidangan. Nah, Kanti-kanti dalam kuliner tradisional, kincung ini dapat digunakan dalam berbagai olahan, mulai dari sambal, masakan berkuah, hingga hidangan berbahan ikan dan juga daging. Penggunaannya tidak hanya memberikan aroma, tapi juga membantu menghadirkan rasa yang lebih segar dan juga kompleks. Salah satu keunikan kincung ini, Kanti-kanti terletak pada pemanfaatannya, bagian bunga yang masih muda dapat diolah menjadi bahan masakan. Sementara bagian lain dari tanaman ini juga dikenal dalam berbagai tradisi kuliner daerah. Tidak heran jika kincung menjadi salah satu bahan yang cukup lekat dengan kekayaan cita rasa masakan Indonesia.

0: Iya, ketika tentunya keberadaan kincung ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Nusantara sejak dulu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar mereka untuk menciptakan makanan dengan cita rasa khas. Dari tanaman yang tumbuh di lingkungan tropis, lahir sebuah bumbu yang mampu memperkaya karakter masakan tradisional. Kini, kincung tidak hanya menarik perhatian karena aromanya yang khas, tapi juga karena potensinya sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal di tengah semakin beragamnya tren kuliner. Kincung ini menjadi pengingat bahwa bahan sederhana dari dapur tradisional tetap memiliki daya tarik dan cita rasa yang istimewa. Ketikanti, itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Malam Iko. Dan tentunya Ketikanti di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani Ketikanti di sepanjang malam hari ini.
1: Apresiasi budaya kita.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya, Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang.

0: perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

0: Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau menolak pinangan tersebut.
1: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
2: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
3: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku Yusuf?
2: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Yusuf tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
3: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
2: Sebab Ananda tak boleh tertawa. Dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
3: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Yusuf. Tak baik mengantung tak bertali.
0: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Yusuf dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Yusuf tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Yusuf menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Yusuf. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Yusuf, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
2: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
2: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
1: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

sahabat, demikian tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
8: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
9: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa, Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Todo el mundo. I shall
1: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Seperti biasa, line telepon 08 11 670 79920, silakan aja. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Andre?
0: Kabarnya naik turun ini Bunda, kadang mau pilek rasanya tapi gak jadi gitu loh.
1: Iya, anak Bunda itu juga nih, panasnya tinggi naik turun.
0: Ampun dah pokoknya ya.
1: Emang musim Andre, cuacanya gini, siastrim gini.
0: Iyo, saya ini barusan minum es, langsung meler hidungnya.
1: Hidungnya bukan meler.
0: Ah jadi?
1: Hidungnya yang meler.
0: Oh iya, kalau hidungnya meler mah.
1: Mentok logo di situ masalahnya.
0: Kalau hidungnya meler mah ngeri juga ya. Iya kan Bun?
1: Iya dong. Ini lagu Nusantara Andre.
0: Lagu Nusantara malam hari ini Bunda.
1: Lagu Nusantara, mau lagu Butet aja deh.
0: Butet? Gak ada lagu lain?
1: Gak, aku tuh buat kakak Butet, kakak Butet di Diranap.
0: Apa?
1: Diranap kakak Butet.
0: Di rawat inap, di mana?
1: Rawat inap.
0: Iya, di mana tuh?
1: Di rumah sakit Mitra.
0: Ah, apa gejalanya Bunda?
1: Ah, kata dia kemarin selepas sama Bunda, HB-nya rendah sama ada cairan dalam perutnya.
0: Oh alah, iya. Iyalah, kalau kayak gitu mudah-mudahan cepat sembuh Kak Butet ya.
1: Ada Kak Butet, berapa hari kan ada nelpon-nelpon.
0: Iya, saya kira dia tuh mainin saya, kayak gitu kan mano, rasa kehilangan, gak ada nelpon gitu. Lagi dirawat inap ya, lah berapa hari Bunda?
1: Iya, kemarin.
0: Oh hari. baru satu hari. Rumah sakit Abdul di mana?
1: Mitra. Kota Baru.
0: Oh Kota Baru. Oke. Iya. Iyalah, ini lagunya sudah ada nih, Bunda.
1: Ada kan? Galap ada satu pula kalau Bunda itu semua tuh kemarin apa sama bayi sakit atau ketiduran.
0: Ya, faktor usia gitu kan rencananya.
1: Bayi sakit hola halu kemarin bilang ketiduran bayi bukan sinyalnya itu.
0: Oh halah. Oh kacau deh kalau gitu ya. Bahaya tuh tiba-tiba jalan tiba-tiba merem matanya.
1: Tahu nggak jam 11:30 baru terbangun. Pasti di nelfon bayi hati ya. 11:30.
0: Oke Bun, kalau begitu lain kali kalau nelpon memang misalnya lagi ngantuk berat, mending nggak usah nelpon deh ya. Takutnya ketiduran lagi ya Bun ya.
1: Iya, tadi baru jago lalu benar, dia baru jawaban tidur lagi.
0: Oke. Bunda, ini salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua aja deh.
0: Oke lah.
1: Buat Aris, saya selalu saya.
0: Yoi.
1: Banyak minum air putih, rebusan aja air hangat.
0: Iya, tapi minum air es tuh enak, Bunda.
1: Ini biar, bukan masalah enaknya. Kesehatannya penting juga.
0: Dampaknya ya?
1: Iya, dampaknya Bunda aja enggak. Bunda aja juga ada air rebusan, air es batu, boleh juga gak berani minumnya.
0: Oh, takut ya?
1: Iya,
0: makasih nih.
1: Bunda ini memang bandel, suka minum air es, gak subuh, gak hujan, gak apa, tetap air es.
0: Iya, ini campur stroberi lagi enak, bener dah.
1: Anda terima kasih ya.
0: Iya deh Bunda.
1: Kakak Butet cepat sembuh, Kakak Butet cepat pulang ya Kakak Butet ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat ganti-ganti yang bingung mau cari tempat tongkrongan, malam hari ini adalah malam penutupan ya. Untuk bazar banyak makanan yang dijual di sini, terus juga ada panggung hiburannya. Jadi buruan aja datang ke kawasan perkantoran di Telanaipura ya, lebih tepatnya di depan kantor gubernur ya. Yuk silakan kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak D.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat sekali.
2: Amin. Semoga sehat selalu.
0: Iya, Pak De sehat juga Pak De.
2: Alhamdulillah sehat, bisa merepon Pak Andre.
0: Alhamdulillah. Ngapa dak kesini Pak D?
2: Iya ya dak. Kemarin siang ke sana tuh.
0: Di mana tuh?
2: Dari ulang tahun perempat
0: kemarin.
2: Seharian di sini saya.
0: Masa sih?
2: Sampai selesai.
0: Oh iya, masa dak ketemu dengan saya kemarin ya?
2: Ketemu sama Mas Didi putranya.
0: Oh, kemarin?
2: Iya.
0: Wah, kemarin saya pas libur, Pak D.
2: Ya benar, aku telepon tapi enggak dapat.
0: Malam ini baik Pak D, ini malam ini malam penutupan nih untuk panggung hiburan juga ada malam ini.
2: Oh iya.
0: Oh alah. Ini sampai jam ya sekitar jam 12-an sih acaranya baru selesai.
2: Iya. Kayaklah orang-orang pen itu
0: ya. Wah, ya sudahlah kalau kayak gitu mantau lagu-lagu Bella malam ini ya dari rumah ya. Lagu Nusantara, lagu apa Pak D?
2: Oh, lagu Nusantara ya. Aku menyanyi lagu apa? Jawa Timur. Lagu Jawa saja.
0: Lagu Jawa?
2: Hah? Lagu Jawa. Tragedi Tali Kutang deh.
0: Tragedi Tali Kutang?
2: Iya, lagu Jawa. Kabar Sari.
0: Tragedi Tali Kutang. Ngeri ya judulnya Pak D ya?
2: Ya,
0: enak. Ya, Pak De, tapi bisa diceritain sedikit. Ini lagu tentang apa sih? Kok ada tali kutang itu?
2: Itu cinta suci yo, sampai mati pun diterima walaupun ditinggal pergi katanya.
0: Oh, cinta mati bucin ya? Oke, gitu ceritanya. Ayolah.
2: Lagu-lagu itulah yang bagus dengar, cuman judulnya
0: begitu. Iya, kalau orang yang tidak paham kan ini lagu porno bener kan gitu ya?
2: Tidak porno lah.
0: Tidak.
2: Oke. Iya.
0: Iya. Oke lah. Salam buat siapa Pak D?
2: Buat Bunda Wati tadi yang baru masuk ya. Dalam dokter tadi Mbak Kuta, mudah-mudahan selalu dan kembali sehat ya.
0: Amin
2: ya, di Mitra tadi ya.
0: Di Mitra, Kota Baru ya, Rumah Sakit Kota Baru ya.
2: Iya, itu ya, tiga hari emang gak mampir itu. Di rumah dia itu biasanya emang mampir di anu bang. Iya, gak mampir. Kita kemudian di Bunda Wati ngomong di rawan ya.
0: Iya, baru kemarin dirawatnya.
2: Iya, tidak ada nggak ada nampak ini biasa lewat gitu loh.
0: Iya.
2: Iya, kita sedang sehat dan senang Pak D.
0: Oke Pak D.
2: Iya. Dan untuk kesimpulannya mana pun ya, untuk syarat.
0: Iya Pak D.
2: Salamnya
0: untuk semuanya. Iyalah, oke lah.
2: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Butet, cepat sembuh Kak Butet ya. Mudah-mudahan sakit itu akan membuat kita jauh lebih sehat. Jadi bersyukur saja apa keadaan kita saat ini. Yang pasti kami akan mendoakan untuk kesembuhan Kak Butet ya, yang sedang dirawat saat ini. Ya silakan kembali kanti-kanti untuk malam hari ini, apresiasi budaya kita ya dengan etnis Nusantara. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, Pak Abdurrahim.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Wah, mantap dah kalau gitu ya.
3: Iya.
0: Cuaca macam mana di sana, Pak?
3: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, belum ada hujan.
0: Wih, panasnya kayak mana, Pak?
3: Iya, kalau siang itu panas sekali.
0: Berapa derajat? Kalau di Jambi itu paling panas 35 derajat Celcius.
3: Iya, sering di sini 32 derajat Celsius ya.
0: Oh, 32 ya?
3: Iya, sering di sini.
0: Aduh, air bagaimana air?
3: Kalau air di tempat saya aman aja. Ada air, langsung amat airnya itu. Di gunung kita tinggal selang aja.
0: Oke, oke, oke. Berarti air tidak menjadi masalah ya ketika musim kemarau tiba?
3: Oh, enggak jadi masalah kalau di tempat saya ya.
0: Oh, syukur kalau begitu ya.
3: Iya.
0: Ini sudah masuk bulan keberapa nih, Pak? Tidak turun hujan?
3: Ini kan bulan September.
0: Iya,
3: bulan lebih sudah.
0: Sudah 2 bulan lebih tidak turun hujan ya?
3: Iya, belum ada hujan.
0: Oh iya, sama be Pak. Kita juga di sini macam itu juga.
3: Kalau tanaman selai itu ada juga yang sudah kering anunya itu daunnya.
0: Tanaman sudah mulai menguning, Pak.
3: Tanaman lain, tapi saya lihat kalau sawit itu bertahan itu biar kemarau.
0: Oh, kalau sawit tahan banting, Pak ya?
3: Iya, tahan aja saya lihat. Tapi kalau batang lai yang aneh itu yang setengah-tengah anunya ya tingginya, maksudnya mungkin umur 7 tahun. Nah itu daunnya ada yang kering.
0: Sudah kuning bukan?
3: Tahan kelihatannya itu.
0: Sudah kuning bukan berarti matang, Pak ya? Kekeringan dia ya?
3: Iya, apanya, Pak Erle?
0: Iya, kalau daun-daunnya menguning bukan berarti matang, bukan ya?
3: Bukan. Di sini banyak kebun lai, banyak kebun sawit,
0: ada
3: juga tambang,
0: tambang
3: batubara.
0: Oh iya.
3: Ada timah apa, emas hitam bilangnya orang kan, sering orang bilang gitu.
0: Iya. Oke. Iyalah, kalau begitu kita nikmati aja apa keadaan saat ini ya, Pak ya?
3: Iya, tapi kalau di Balikpapan saya dengar itu sudah ada turun hujan.
0: Mungkin hujan buatan, Pak?
3: Nggak tahu lah, cuma teman-teman sering bilang, saya sudah hujan, bilangnya dia nih di Balikpapan.
0: Oh, begitu ya?
3: Kalau tempat saya itu 100 kilo lebih ya, 100 kilometer lebih dari tempat saya ke Balikpapan.
0: Iya. Iyalah, kalau begitu, Pak, malam hari ini lagu-lagu Nusantara, lagu apa kita, Pak?
3: Lagu Bugis.
0: Apa tuh?
3: Sendreka di ketengnya.
0: Wah, tolong dieja Pak ya. Saya agak sedikit sulit untuk meininya
3: ya,
0: Pak.
3: T-R-T ya.
0: Apa?
3: Baru N.
0: Hah?
3: T baru ya, T baru N. Pen. Baru R lagi.
0: Pendre. Ya.
3: Maksudnya naikkan. Pendreka baru A. Pendreka Ri ketenge. R baru I. Ri ketenge. K baru E.
0: Ketenge.
3: Ri ketenge ya itu. Pendreka Ri ketenge. Naikkan aku ke bulan maksudnya.
0: Oh iya, nanti saya carikan ya, lagunya Pak ya.
3: Lagunya itu, tapi penyanyinya Ape dan Arti.
0: Oke, siapa nanti diusahain ya.
3: Iya.
0: Yuk, salamnya buat siapa Pak?
3: Salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perompa Jambi, antara lain ya. Ada Pak Ansa Yusuf, Bang Ajum, Mas Syawam, Bang Indra, Bang Kadir Ses, ada Pandi Mustin, kemudian Bang Ramlan, Waudin, ada Bu Yani, Bunda Wati, kemudian Mbak Fina, di Kampar Riau, ada Mbak Butet, kemudian berikutnya semua teman-teman pendengar
0: dari
3: Rompa Jambi, dimanapun berada saya sapa semuanya, tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Sama-sama.
3: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simak dulu. Yang pertama ada Butet.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas Andre?
0: Kabarnya baik, Bunda juga ya.
1: Iya, masih rame ya malam ini ya?
0: Rame Bunda, kesini
1: malam
0: aja.
1: Malam penutupan ya?
0: Malam ini malam penutupan, benar.
1: Iya, sayang Nia gak bisa kesana.
0: Ngapa gak bisa kesini?
1: Iya, ya sopirnya sudah tidur tadi itu.
0: Bangunin.
1: Bawa sendiri gak bisa.
0: Tinggal dibangunin sopirnya, bangunin.
1: Udah malam mana lah.
0: Tapi kemarin ada mampir sini, Bun.
1: Hah?
0: Ada mampir sini, belum?
1: Ada.
0: Malam apa tuh?
1: Bunda balik rapi, mampirnya gitu.
0: Oh, begitu.
1: Sore masih, baru berapa ekor yang jajanan itu kulinernya.
0: Wah, ini malam banyak benar makanan nih.
1: Malam-malam iya, malam siapa yang ngajak Bunda ke sana kacau?
0: Ajak kanti-kanti yang lain lah.
1: Kanti-kanti yang lain punya kesibukan sendiri mereka.
0: Enggak tahu. Enggak bisa diganggu pula kalau macam itu ya.
1: Iyalah, sudahlah biarlah kita lihat sepotong-sepotong baiklah.
0: Ah iya, iyalah. Kita malam ini lagunya lagu-lagu Nusantara. Bunda mau lagu apa, Bunda?
1: Lagu Nusantara, Bunda minta dari Jawa Barat.
0: Apa tuh?
1: Kidung Rahayu.
0: Kidung?
1: Kidung Rahayu.
0: Kidung Rahayu ya, oke lah. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya terutama buatnya Mas Andre. Selamat malam, selamat bertugas ya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu.
0: Yo.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amir Baktum, Beristilah Berisalia, Naila Fero, Anita Wa'udin, Wati Upa, Kak Butet. Cepat sembuh ya Kak Butet ya. Jangan lama-lama ya rumah sakitnya ya. Nah, terus ada Bunda Rizka, Mama Elo, Uni Ayah, Pade Ahmad, Ajeng, ada KDTS, Abdullah, Andi Musin, Andi Putra, Andi Cakrawinata, satu Putra RTM, Putra Pulau Kijang,
0: ya.
1: Bang Nasrun, Hamsa Yusuf, pokoknya semuanya lah Mas Andre.
0: Oke, terus.
1: Lagu ada kan?
0: Lagunya udah siap.
1: Ayo, nggak tahu nah Bunda lupa lagu nyanyinya si Neneng apa siapa?
0: Yang nyanyi Kidung Rahayu nih siapa ya? Tak ada namanya nih.
1: Ada, tapi Bunda lupa namanya sih.
0: Ya sudah, kalau gitu kita simak ya lah.
1: Bunda dengerin yang ini dulu ya.
0: Yo.
1: Oke, terima kasih Mas Andre ya.
0: Yo.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda Nadia ya. Di Kademangan apa di mana gitu, enggak tahu juga kita malam hari ini ya. Jadi silakan aja buat kanti-kanti yang lain yang mau ikutan gabung malam hari ini, malam Senin gitu ya. Ini katanya tadi supirnya tiduran, ini nelpon lagi dia nih. Halo. Bang.
2: Ini Bang Ali.
0: Oi, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Katanya lah tidur.
2: Hah? Dibangunin.
0: Dibangunin. Sini lah, Bang. Sini banyak jajan, banyak jajanan, Bang, malam nih, Bang.
2: Iya, jajan.
0: Alhamdulillah sehat lah. Iya. Apo? Abang mau lagu apa nih malam nih, Bang?
2: Lagu Jami saya.
0: Apa tuh?
2: Budi Baik.
0: Hah?
2: Budi Baik.
0: Budi Baik.
2: Iya.
0: Masa cuma Budi yang baik? Anton enggak ada baik, Anton. Masa cuma Budi yang baik?
2: Semuanya baik.
0: Semuanya baik. Iyalah, lagunya buat siapa, Bang?
2: Ya, salahnya buat semuanya ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda jahat bener dah. Suami lagi tidur, dibangunin buat nelpon doang. Ya, silakan kembali di 08 11 67 079.

0: 920 ya, di menit ke-7 dari formasi 22 malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Amar lagi di mana, Bang?
1: Lagi di rumah.
0: Rumah di mana, Bang?
1: Hah?
0: Rumahnya di mana?
1: Di Bakung.
0: Oh, bukan Talang Bakung ya?
1: Bukan. Kan oh, saya bilang kemarin.
0: Iya, kalau di Bakung sana jauh pula ya kalau mau kesini dah.
1: Iya.
0: Nah, lumayan juga tuh kalau jalan kaki tuh.
1: Hah?
0: Kalau jalan kaki kesini jalan Saro juga.
1: Iya.
0: Nah, sengal kaki ya.
1: Anggap be olahraga.
0: Ah sih, ah kalau macam itu kesini lah. Sini lah Bang.
1: Hah?
0: Kesini. Iya.
1: Udah malam.
0: Hei Pak, iya dah. Kalau pergi sekarang besok pagi nyampe nya ya.
1: Gimana kabar Bang Andre?
0: Kabar tuh baik lah, alhamdulillah. Tapi memang cuacanya tuh tak enak nih Bang rasanya Bang.
1: Iya, gerahnya malam kau.
0: Masa iya gerah?
1: Iya.
0: Buka baju masuk angin. Nah, serba kacau tuh Bang kalau macam itu Bang, Bang.
1: Iya.
0: Nah iya, apa lagunya Bang?
1: Lagunya Kantong Basudara.
0: Katong?
1: Kantong Basudara.
0: Lagu timur ya?
1: Iya.
0: Basudara.
1: Basudara.
0: Iya, sebentar saya cari.
1: Selamat malam ya.
0: Boleh, Kantong Basudara. Salamnya
1: Pak Andre, Mak Siam, kayak selalu.
0: Iya.
1: Yang baru di malam balik menikah, walau dia juga malam dia bernama. Mati Pak Eman yang kau benar ikat kabutan, moga Pak sembuh. Ada bagi Jamang Tamrin, Mang Ajung Kak DCS, Nek Liba Adula Pak Gawuhan, Mas Putra Pulau Kijang Bamos yang pilih tiga, Ada Idana Lah Ajeng Gubaran yang Mas Puri Bidi Sila, Mak Selia, Mak Yani, Kujani Gunan Miati Melayang Tiga, Pero, Ada Linda Polima, Ada Mungsin, Bunda Berlin juga di Tapina, Maya Topan, Hamzah Yusuf,
0: Iya.
1: Pak Ustaz, Mbak Ami, Mama Iza, Mama Bang Juli, Cera Banten, Pak Andi Cetrawnya, Tati Jan juga, buatnya semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ada?
0: Ada Bang, lagu kita tuh apa yang gak katik sih kau?
1: Iya, dapat hadiah apa main?
0: Ucapan terima kasih lah kalau itu Bang, hadiahnya.
1: Gak dapat hadiah apa main?
0: Hadiah yang mana nih?
1: Jalan santai.
0: Oh jalan santai. Sayo, yeah. Sayo kan orang dalam. Nggak dong, yeah. Sayo dapat hadiah. Hadiah itu kan untuk orang luar Bang. Iya kan.
1: Jalan santai kan nggak apa-apa.
0: Ah, Sayo nggak do, nggak do, nggak do ngambil kupon Sayo nggak. Iya. Ngapo, abang, yeah. Abang ada ikut juga kemarin?
1: Ada.
0: Nggak.
1: Ada acara juga.
0: Acara apa? Acara
1: keluarga lah.
0: Oh ya, iya.
1: Tidak bisa ikut.
0: Oh, kawan-kawan ada yang ikut?
1: Iya ada lah, grup ngelugur.
0: Ah siapa? Ada yang dapat hadiah?
1: Gak tahu juga.
0: Ah coba cari informasi ya.
1: Oke lah, lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
1: Bapak Andre, moga sehat selalu.
0: Iyalah Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: much.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak.
3: Bu,
1: anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: FM 99,2 MHz. Pro 4 RRI Jambi.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Ganti-ganti masih bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh.
2: Passwordnya udah diganti.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tahu tiang niki sangat solah ganti meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tahu tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
7: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
1: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Selamat pagi ketika-ketika di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Ketika nanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

99,2 FM Prompat Jambi.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, nah, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Nah, kalau sudah posisi kita tetap dalam ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhoi Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, nah itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat. Sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab, sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama ada disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah, disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya, bisa menyembah seseorang itu gitu. Macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. 5 waktu sehari semalam masih juga susah. Nih ada orang itu sholat tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, nafkahnya, tapi kehidupannya itu morat marit gitu, kehidupannya itu tidak baik, gitu. Tidak nyaman, tidak aman.
1: Nah ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut di situ, wasta'inu bisabr wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia dan dalam keadaan sholat.
2: Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabira, itu kata Allah itu susah sekali.
1: Maksudnya itu benar-benar gitu. Kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus. Dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullaha, sembahlah Allah dengan cara wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu. Banyak nih kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran. Panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Ditaruh di tanah, berbantal tanah. Sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ. Alam barzah menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi. Sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Untuk sementara demikian.
3: Cahaya Pagi.

0: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kurnia jua'ala kita masih dapat bertemu di sini dalam rangka acara Hasanah Islami RRI Jambi. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan berkah dan rahmat seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu salat qasar dan jamak, atau sholat jamak dan qasar, yang pada intinya mungkin para pendengar sudah paham. Dan pada kesempatan ini kita mengulang, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ingat kembali. Sholat qasar adalah bagi orang yang dalam perjalanan atau bepergian dibolehkan menyingkat. Qasar itu artinya memendekkan, para pendengar, atau menyingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi tidak dengan sholat yang 3 rakaat seperti maghrib dan subuh ya, disingkat jadi 1 rakaat misalnya, itu tidak, tapi berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 parsa atau sekitar 138 km. Bepergian bukan untuk maksiat. Jadi berpergian untuk perbuatan kebaikan, bukan untuk berbuat maksiat. Misalnya dalam perjalanan ibadah haji atau pulang kampung karena ada hal-hal yang akan diurus acara keluarga misalnya, itu boleh disingkat atau diqasar. Kemudian salat yang boleh diqasar hanya salat 4 rakaat saja dan tidak diqadha. Niat mengqasar pada waktu akan takbiratul ihram, kemudian tidak makmum pada imam yang bukan musafir. Menurut Abdurrahman Al-Jazairi dalam Kitabul Fiqih Alal Mazahibil Arba'ah dinyatakan 16 parsah. Nah, jadi ini ada perbedaan, ada yang mengatakan 16 parsah atau sekitar 81 km, 90 km itu sudah boleh kita mengqasar salat kita apabila kita dalam perjalanan. Kemudian apa itu salat jamak? Salat jamak ialah salat yang dikumpulkan. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dalam satu waktu. Jadi kita ngumpulkan misalnya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jadi karena mungkin kita dalam perjalanan, kita berangkatnya zuhur, nanti mobilnya mungkin tidak berhenti, atau lagi mobil istilahnya mobil trepel, kita naik tidak berhenti. Kalau mobil sendiri kita bisa berhenti kapan saja pas waktu sholat, tapi kalau mobil trepel itu biasanya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh supir, kita ikut saja. Jadi kalau mobil sendiri kita bisa berhenti, kita takutnya dia tidak berhenti pas waktu asar misalnya, kita kerjakan pas dalam perjalanan, dia berhenti zuhur, kita kerjakan langsung dengan asar gitu. Cara melakukan sholat jamak itu ada 2 macam. Pertama, jika salat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak semacam itu disebut dengan jamak takdim. Kemudian jika dilakukan sebaliknya disebut jamak takhir. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, Jadi syarat jamak takdim itu pertama dikerjakan dengan tertib, yaitu dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar dan maghrib dahulu, kemudian isya. Jadi niat jamak dilakukan juga pada sholat pertama. Kemudian syarat berikutnya, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunat atau lain-lain perbuatan. Nah, jadi begitu kita selesai mengerjakan sholat zuhur, kita langsung berdiri lagi, ya, begitu salam, nah, kita langsung berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar misalnya. Jadi itu, jadi jangan diselingi dengan sholat sunat baru berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar. Jadi jangan diselingi. Syarat jamak takhir, pertama niat pada jamak takhir. Nah, dilakukan pada salat yang pertama. Jadi jamak takhir ini dilakukan pada salat pertama juga. Kemudian syaratnya yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi itu para pendengar ya, mudah-mudahan ini kita pahami, jangan kita salah, karena ini juga salat fardu ya, walaupun salat jamak itu masih salat fardu ya, bukan salat sunat. Nah, meskipun salat sunat pun kita harus paham juga, apalagi salat fardu. Mungkin demikian seulas penyampaian dari saya. Terima kasih.
1: Cahaya Pagi.
0: Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Lalu kami pun mendekati mimbar itu. Ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata, "Amin." Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata, "Amin." Ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata, "Amin." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, 'Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi tidak memperoleh keampunan.' Maka aku berkata, 'Amin.' Ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata, 'Celakalah orang yang apabila namamu disebutkan, dia tidak bersalawat ke atasmu.' Aku pun berkata, 'Amin.' Ketika aku melangkah ke tangga ketiga, Jibril berkata, 'Celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga.' Aku pun berkata, 'Amin.'" Hadis riwayat Hakim.

0: kabang hari ko.
1: Ya, selamat pagi ketika nanti dimanapun kan Katie Borado dan juga dikawar sama kita pada Jambi Pagi Iko. Ya, selamat pagi untuk ketika nanti semua dan juga selamat mendengarkan di Perompat FM 99,2 MHz Suara Budaya Nusantara. Dikawar sama kita pada edisi hari Iko yaitu Senin 14 September 2026. Dan juga untuk ketika nanti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz, selamat mendengarkan. Dan juga untuk ketika nanti yang dalam perjalanan, untuk tetap selalu hati-hati dan juga pastikan kecepatannya, patuhi rambu lalu lintas, semoga selamat sampai tujuan. Satu informasi ketika nanti, di mana Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi minta penegakan hukum karhutlah Jambi transparan. Ketika nanti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dilakukan secara transparan dan juga berkeadilan. Ivan menegaskan masyarakat harus mengetahui perkembangan penanganan perkara karhutlah mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia juga meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran agar menimbulkan efek jera. Dan juga di mana menurutnya penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Jika terdapat perusahaan besar yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, penyidikan juga harus dilakukan secara terbuka. Ival mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam penanganan karhutlah. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Selain penegakan hukum, Ivan Wirata kembali menekankan pentingnya pencegahan. Menurutnya pemerintah bersama, maksud kami bersama masyarakat, harus mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum munculnya hotspot. Dan pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang transparan, ia berharap persoalan karhutlah di Jambi dapat ditangani secara lebih efektif. Ya, ketika nanti itu tadi dia saat informasi untuk ketika nanti pada pagi hari Iko, tentunya di kabar hari Iko.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.

0: Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ya, selamat pagi Kanti. Kembali satu informasi di mana perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 14 September. Kanti, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 14 September 2026. Perkirawan BMKG Lintang mengatakan seperti dikutip di kanal YouTube BMKG yang dimana untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, udara kabur, Medan, Padang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta berawan tebal serta Semarang cerah berawan, Surabaya berawan. Untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan dan juga Mataram cerah berawan. Daerah Kalimantan untuk di Pontianak dan Banjarmasin, udara kabur, Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabut, Samarinda cerah berawan. Untuk Kepulauan Sulawesi, Mamuju dan Manado cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon cerah berawan, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari berkabut, Jayapura, Jawijaya dan Merauke berawan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di mana perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia 14 September 2026.
1: Di like subscribe juga ya, di like subscribe juga ya, di like subscribe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersama kita pada Jambi pagi Iko. Ya, kembali satu informasi di mana 40 penyandang tunanetra ikuti tilawah disabilitas netra di MTQ Nasional. Ketika nanti sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti lomba tilawatil, maksud kami tilawah disabilitas netra pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Studio Catwalk BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang, Jawa Tengah. Majelis Tiga Tartil dan Tilawah Disabilitas Netra MTQ Nasional Muhammad Asyik mengatakan babak penyisihan berlangsung mulai Minggu hingga 17 September, sedangkan babak final dijadwalkan Jumat 18 September. Dalam perlombaan tersebut, peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan maupun menggunakan Al-Quran Braille. Penampilan mereka dinilai oleh 9 anggota Dewan Hakim. Ya, ketika nanti itu tadi di satu informasi untuk ketika nanti pada Jambi pagi Iko.